0: hujumanu no kwa negu hujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nangu
1: oi mozi wanyudo huo
0: aine kene freshmano sinachimwanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche nadadima kedu maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma Mac Davis onyoma JJ.